ketika orang mencari kontrak untuk dia, mau properti saya menjadi modal tanpa dasar maka supaya semua sudah bisa berjalan. Kalau properti saya menjadi modal, kalau dia jadi orang yang sangat berhasil semua.

ini batalkan suci kepada mereka kalau tidak cemaran itu. Kalau sekarang ini satu pun yang berantai berantai lain, kita jangan berantai di dalam. Terima kasih kerana sudah bersama kami.

0: kita menjadi pelajar mereka, lagi pelajar ini. Walaupun saya apa formatnya hendak dia jadi bati, mungkin kelas kita hendak dia dengan cara ini cuma sekitar ini. Kesan-kesan dari dia orang pelajar kita ini, apa yang formatnya mana jadi salah.
1: Pasti yang sesuai. Sebab sebab itu.

sampai ke kaca jangan ini datangnya oleh pembebasan Hansen biar dia menjelajah darat itu saya ingin sudah datang dengan ini.

0: Itu mah jadi dia saya dalam kondisi dengan si orang parut itu memang jadi biasa dengan si orang sini kita ada dengan kondisi itu dengan kondisi jadi besar si orang parut itu.
1: Itu apa? Jadi hati dia umurannya sedikit, umurannya atau naik umur kesihatan, kesihatan itu juga banyak Tadi pada nanti, kalau kamu mahu kaji mata pintu, naik ke sini kat tadi dia. Atau aku mahu kaji sini. Hati mana lagi sini? Hati mana mana lagi sini? Kau tidak bukan. Kau harus pandai perpisahan kiri. Dalam sama sama pasti. Mana sih? Mungkin jokin apa tu? Sini perpisahan kau tidak lagi kaji sini. Apa yang kau jadi? Mana sih dia lagi cikin ini? Macam mana kau cakap
0: yang nanti disiapkan itu yang kita perlu bicara lebih banyak mengenai lokasi selanjut. Kalau kita masalah itu, anda ada yang tanya ke orang di bawah itu, ada yang tanya orang itu mengenai yang pernah jadi. Pada saat itu, kita boleh tahu bahawa ada formal ada mereka ada permasalahan selanjutnya di luar ini sangat
1: terlebih.
0: Ia
2: Yeah.

0: sería perfecto para eso. Ama mere kerja tiada tiada perhati. Pasalnya banyak ting mengalahkan untuk khusus tiada sebab. Anak kisah kui kisah yang ada banyak kui. Aja tap jantari masih tinggi tapi nasi kan. Mungkin prosper untuk hari ini.
1: Kanjeng. Apa? Hari kalau

kalau terima ada jadi smartphone saya ada bisa maju dari saya. Nah, teknologi dari jurnal saya, kalau kita kasih video, kita sebetulnya

konfirmasyon jelas resmi dan akhirnya pas isan suci dan kit sikan abai kitai mengajar anda sabar sakit kira sahaja. Jom anda lebih berjaya lagi kira sih bisa.

cuma disuruh pasti dengan mereka orang mental berfaktor bekerja. Mau perhati dari ujung-ujung berfaktor asli sebabkan supaya isu kau sudah bisa berfaktor. Kalau perhati dari ujung-ujung wadah, ada regasi, konsol, kelsal, memasih semua diri dan disipit tak ingin ada yang selalu kamu

0: kasus kesentuhan publik terfokus pada istilah tanah karena tersendat nilai berupa air bersih air sucai sosial air surat cinta peribadi.
1: Dengan kekuatan itu selama 5 swasti dari lembaga sekolah ini menjadi sendiri.

0: Hanya tahu kisah cucu yang lain, si bangsa baik kita ini, nurajamal, anda ada sahaja cuci, kira sahaja cula, anda kami bici nanti, kira si bici cula nanti.
1: No, hamar pasu yang kutu keras, kerja kutu keras kerja, si bangsa baik pasu kita itu orang bangsa, nak kerja pasu yang kutu keras macam, usia nabi.
2: Kau tahu, si bangsa yang kutu keras macam, usia nabi.

0: setiap tanah atau tanah tersambar yang diterima airan kalsium karena disudai swasta baik surat si periwara.
1: Jadi, berbanyak itu sahabat karima, swasta karima, berbanyak si jenis sudari sadis.

0: karena karena tersambat nyemit rumah air dan kalsium kremis dari sos pantai surat si penyebaran.
1: Dekil Gunawan Tempo Salakarima, Sak

0: pasti mau sempurna dengan ramsat. Yang ini aku pernah katakan, langsung di luar masaksa. Masa aku masaksa, namun suka apa tidak masaksa.
1: Di sini, kisah tidak suka itu dibagimu, Allah pada masalahnya hati di obrol.
0: Dan sambil rupanya ia kenapa yang usah menang. Siran, matilah pusat cedera pada kalau rupanya.
2: Sampai mana kami tanda dan perlu kasih, sukaan, hargian, sama mencuri, rebuh muning pelukaran.
0: Yes, RBD suka kena tahan sana, BD, yes, RI, jaskar pani petani perbihnya penau.
1: Kek, sambil, adil beli penau, jenik pani mazamau.
2: Semua mahan pani penau,